0: Pandawa Radio. Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli jam 8:30 malam. Hanya di RCTI Channel 28.
5: Pandawa Radio.

Pandawa Radio.

Pandawa Radio.

Pandawa Radio. Temukan cerita inspiratif dan perjalanan hidup berbagai tokoh dalam program Sudut Mata. Mengupas secuil ulasan kehidupan, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Bersama Mastur Taher, setiap hari Sabtu pukul 9 pagi, hanya di Pandawa Radio Tanjung Pinang. Dengarkan kisah, inspirasi, dan makna kehidupan yang dikemas hangat dan penuh wawasan. Hanya di Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Program ini disponsori oleh Avicom Multimedia, the best IT solution, dan didukung oleh Topnet, internet cepat tanpa batas. Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Sampai di sini dulu perjumpaan kita di Pandawa Menyapa hari ini. Terima kasih untuk semua mitra Pandawa yang sudah setia mendengarkan dan mengirimkan sapaan hangatnya. Jangan lupa, besok kita ketemu lagi di jam yang sama. Masih di Pandawa Radio 103,9 FM, radionya Tanjung Pinang. Sampai jumpa, tetap semangat dan selalu dengerin Pandawa Radio. Saya Arjunara, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Peluang kecelakaan lalu lintas bisa kapan saja terjadi. Namun demikian, ada beberapa jam yang dianggap rawan terjadinya kecelakaan. Peluang kecelakaan paling sering terjadi karena faktor buru-buru, tidak taat aturan, dan juga lingkungan seperti jalan licin akibat hujan. Ada jam-jam tertentu yang dianggap rawan kecelakaan, di antaranya pada saat pulang pergi kantor. Faktor terburu-buru alias ingin cepat sampai ke tujuan menjadi pemicu kecelakaan. Ketergesaan adalah pemicu seseorang menerabas lampu pengatur lalu lintas. Sikap terburu-buru itu semata dipertaruhkan demi mengejar waktu. Kalau sampai terjadi kecelakaan, waktu yang sedikit ini malah akan berdampak jadi sangat besar. Selanjutnya, di saat pulang pergi sekolah, hampir semua kegiatan mengandalkan motor, termasuk bonceng anak untuk antar jemput ke sekolah. Sayangnya, ketika menjemput sang buah hati, orang tua sering lalai melengkapi si anak dengan peralatan berkendara standar, seperti helm. Terkadang si ibu yang menjadi penjemput secara kemampuan berkendara kurang berpengalaman, seperti belok tanpa sen. Faktor ini juga yang membuat sering terjadi kecelakaan di jam pergi atau pulang sekolah.
2: Jadilah pelopor keselamatan berkendara.
3: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
4: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
5: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
4: Anu, Bang Mat, saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
5: Hai, orang pandai apa pula, Din?
4: Orang pandai lah yang maksudnya bisa tengok-tengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
5: Hehehe, zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
4: Ah, apa benda pula, Bang, CCTV itu?
5: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
6: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avicom Multimedia. Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avicom Multimedia, the best IT solution.
7: Motivasi Islami.
8: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Membaca Al-Quran dan mengamalkan segala kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran diumpamakan seperti perniagaan atau perdagangan yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tersebutkan dengan tegas di dalam firman Allah Quran Surat Fatir ayat ke-29.
9: Innal ladhina yatluna kitab Allah وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ.
8: Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, yang selalu mendirikan salat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka
9: secara diam-diam ataupun secara terang-terangan, mereka itulah yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah berkata, inilah perniagaan atau perdagangan yang tidak akan merugi dan binasa. Bahkan inilah perniagaan atau perdagangan yang paling agung, yang paling tinggi dan paling utama, yakni perniagaan untuk mencari keridhaan Allah, meraih balasan pahala Allah yang besar, serta keselamatan dari kemurkaan dan siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mereka raih dengan mengikhlaskan niat mereka dalam mengerjakan amalan-amalan saleh, serta tidak mengharapkan tujuan-tujuan yang buruk, yang rusak sedikitpun. Selain itu, Imam Ibnu Katsir rahimahullah pun menjelaskan di dalam kitab tafsirnya berkaitan penggalan ayat yang berbunyi, Yarjuna tijarotal lan tabur. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Maksudnya, kata beliau, mereka mengharapkan pahala di sisi Allah yang pasti mereka dapati. Bahkan dikatakan kepada pelakunya, sesungguhnya tiap-tiap orang itu berada di belakang perniagaannya. Dan sesungguhnya kalian pada hari ini berada di belakang semua perniagaan. Adapun pendengar, perniagaan atau perdagangan seorang muslim dengan Allah adalah dengan melakukan amal soleh yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran. Dengan amal soleh itulah orang-orang yang beriman diganjar dengan surga. Walaupun segala kenikmatan dan segala keutamaan yang didapatkan adalah rahmah dari Allah, tetapi Allah memberi perumpamaan seperti perniagaan. Karena Allah ingin kita bersemangat dalam beramal soleh. Karena itulah disebutkan di dalam firman Allah dalam ayat yang ke-30 surat Fatir, liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi. Agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka karunia atau keutamaan dari sisinya. Yakni agar Allah menyempurnakan pahala amal perbuatan mereka dan melipat gandakannya dengan tambahan-tambahan yang belum pernah terbetik dalam kalbu mereka. Jika kita sanggup mengindahkan bimbingan Rasulullah SAW dengan membaca dan mengamalkan kandungan Al-Quran, maka hakikatnya kita sedang berada dalam perniagaan bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan siapa saja yang sedang mengikat tali perniagaannya kepada Allah dengan perniagaan ini, maka ia pasti mendapatkan kebaikan yang berlipat ganda. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam kitab sahihnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapakah di antara kalian yang suka berangkat pagi setiap hari ke Batton atau ke Akik dan pulangnya membawa keuntungan 2 unta yang besar punuknya tanpa melakukan dosa dan memutuskan tali silaturahim? Para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, kami suka hal itu. Beliau pun bersabda, tidak adakah salah seorang di antara kalian yang pergi ke masjid, lalu ia belajar atau membaca 2 ayat Al-Quran? Sesungguhnya hal itu lebih baik daripada 2 ekor unta. 3 ayat lebih baik daripada 3 ekor unta. 4 ayat lebih baik daripada 4 ekor unta. Dan jika lebih sesuai jumlah itu, lebih baik dari beberapa ekor unta. Nah, pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, jika kita amati hadis ini dengan seksama, maka kita akan menemukan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bercakap-cakap bersama para sahabatnya dengan menggunakan bahasa-bahasa perniagaan. Nah, maka pendengar, jelas bagi kita bahwa membaca dan mempelajari Al-Quran, Al-Karim adalah salah satu bentuk perniagaan yang tidak pernah merugi. Maka di kesempatan ini kami pribadi mengajak diri kami pribadi dan pendengar dimanapun berada agar terus bisa bergabung dalam perniagaan besar ini. Mega super proyek, yaitu marilah kita semua bersegera membaca, mempelajari, mengamalkan isi kandungan Al-Quran, menerapkannya dalam keseharian kita, serta mendakwahkannya kepada seluruh umat manusia. Tayyib, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Alkisah, ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Walaupun hidupnya sederhana, tapi sesungguhnya dia bisa melewati kesehariannya dengan baik. Pada suatu ketika, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa dan hanya menunggu mati, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini, katanya dalam hati. Disiapkannya seutas tali dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju saat melihat gelagat seperti itu tiba-tiba menyela lembut. Hei anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang bila dia patah. Padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain tidak jauh dari situ. Saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Kasihanilah lebah dan manusia yang telah bekerja keras tetapi tidak dapat menikmati hasilnya. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengar pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Saat itu juga timbul kesadaran baru dari pemuda tersebut. Aku manusia, masih muda, kuat dan sehat. Tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa bermanfaat bagi makhluk lain.
0: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
2: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
2: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
1: Bang Mat. Saya ini diminta tolong.

0: Ngomong sama si Awang, malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
1: Hai, orang pandai apa pula, Din?
0: Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
1: Zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
0: Apa benda pula bang CCTV itu?
1: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
2: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikal Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikal Multimedia, the best IT solution.
3: ...103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
4: Inspirasi hari ini.
5: Suatu hari ada seorang petani Skotlandia mendengar jeritan minta tolong yang datang dari semak belukar dekat rumahnya. Segera dia berlari ke arah suara itu dan menemukan seorang anak laki-laki sedang berjuang keluar dari lumpur hidup yang hampir menenggelamkan seluruh tubuhnya. Dengan sigap, petani itu menolong anak itu keluar dari lumpur hidup tersebut dan anak itu pun terselamatkan nyawanya. Keesokan harinya, ayah anak itu berkunjung ke rumah petani dan menawarkan sejumlah hadiah sebagai balas jasa setelah menolong anaknya. Dengan halus, petani itu menolak tawaran saudagar kaya tersebut. Sementara mereka berbincang, saudagar kaya itu melihat anak laki-laki si petani sedang berdiri di dekat pintu. Saudagar itu lalu menawarkan untuk menyekolahkan anak tersebut. Petani itu menerima tawaran saudagar kaya dan memasukkan anaknya ke sekolah kedokteran St. Mary di London, Inggris. Di kemudian hari, anak petani yang bernama Alexander Fleming tercatat dalam sejarah sebagai orang yang berhasil menemukan antibiotik penisilin. Beberapa tahun kemudian, anak saudara kaya itu berada dalam keadaan kritis karena terserang radang paru-paru yang bernama pneumonia. Tetapi beruntung, nyawa anak saudagar kaya itu selamat berkat obat penisilin yang dimakannya. Di kemudian hari, anak saudagar kaya itu menjadi Perdana Menteri Inggris yang sangat terkenal bernama Winston Churchill. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Tuhanlah yang telah mengaturnya dan menuntun langkah kita karena Tuhan punya rencana yang besar dan indah dalam hidup kita. Kita harus belajar untuk selalu menabur dan berinvestasi berbuat kebaikan dalam hidup kita. Jangan mengharapkan imbal balas jasa dari manusia, tetapi lakukan dengan sukacita karena Tuhanlah yang akan membalas semua perbuatan baik yang kita lakukan di dunia ini.
6: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Mas Ali.
2: Dek Tan lagi.
1: Dek Tan.

0: Pandawa Radio.
1: Aku pengennya somben. Nek kowe wis dibojo, aku wis dibojo. Ade liwat papasan, kowe iso ngguyu, aku ya iso ngguyu.

0: Pandawa Radio.
1: Alkisah, di sebuah desa ada seorang ibu yang sudah tua, hidup berdua dengan anak satu-satunya. Suaminya sudah lama meninggal karena sakit. Sang ibu seringkali merasa sedih memikirkan anak satu-satunya ini. Anaknya mempunyai tabiat yang sangat buruk, yaitu suka mencuri, berjudi, mengadu ayam, dan banyak lagi. Ibu itu sering menangis meratapi nasibnya yang malang. Namun ia sering berdoa, memohon kepada Tuhan. Tuhan, tolong sadarkan anakku yang kusayangi, supaya tidak berbuat dosa lagi. Aku sudah tua dan ingin menyaksikan dia bertobat sebelum aku mati. Namun semakin lama si anak semakin larut dengan perbuatan jahatnya. Sudah sangat sering ia keluar masuk penjara karena kejahatan yang dia lakukan. Suatu hari ia kembali mencuri di rumah penduduk desa, namun malang dia tertangkap. Kemudian dia dibawa ke hadapan raja untuk diadili dan dijatuhi hukuman pancung. Pengumuman itu diumumkan ke seluruh desa. Hukuman akan dilakukan keesokan hari di depan rakyat desa dan tepat pada lonceng berdentang menandakan pukul 6 pagi. Berita hukuman itu sampai ke telinga si ibu. Dia menangis meratapi anak yang ia kasihi. Dengan tertatih-tatih, ia mendatangi raja dan memohon supaya anaknya dibebaskan. Tapi keputusan sudah bulat, anaknya harus menjalani hukuman pancung. Keesokan harinya, di tempat yang sudah ditentukan, rakyat berbondong-bondong menyaksikan hukuman tersebut. Sang algojo sudah siap dengan pancungnya, dan sang anak sudah pasrah dengan nasibnya. Terbayang di matanya wajah ibunya yang sudah tua, dan tanpa terasa ia menangis menyesali perbuatannya. Detik-detik yang dinantikan akhirnya tiba. Sampai waktu yang ditentukan tiba, lonceng belum juga berdentang, padahal sudah lewat 5 menit dan suasana mulai berisik. Akhirnya petugas yang bertugas membunyikan lonceng pun datang. Ia mengaku heran karena sudah sejak tadi dia menarik tali lonceng, tapi suara dentangnya tidak ada. Tiba-tiba dari tali lonceng itu mengalir darah. Darah itu berasal dari atas tempat di mana lonceng itu diikat. Ternyata di dalam lonceng itu ditemui tubuh si ibu tua dengan kepalanya yang hancur berlumuran darah. Dia memeluk bandul di dalam lonceng yang menyebabkan lonceng itu tidak berbunyi, dan sebagai gantinya kepalanya yang terbentur di dinding lonceng. Ternyata di malam sebelumnya si ibu dengan susah payah memanjat ke atas dan mengikat dirinya di lonceng, memeluk besi dalam lonceng untuk menghindari hukuman pancung anaknya. Nasi sudah menjadi bubur. Sang anak menangis sejadi-jadinya dan menyesali perbuatannya selama ini sambil memeluk ibunya yang sudah tidak bernyawa lagi.

0: Pandawa Radio.
1: Inspirasi kita. Inspirasi kita. Inspirasi kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang rasanya dapat berjumpa kembali dalam rubrik Inspirasi. Pendengar yang dirahmati Allah, ketika penaklukan Konstantinopel, Sultan Muhammad II menyiapkan lebih dari 4 juta tentara yang akan mengepung Konstantinopel dari darat. Pada saat mengepung benteng Konstantinopel, banyak pasukan Utsmani yang gugur karena kuatnya pertahanan benteng tersebut. Pengepungan yang berlangsung tidak kurang dari 50 hari itu benar-benar menguji kesabaran pasukan Utsmani, menguras tenaga, pikiran, dan perbekalan mereka. Pertahanan yang tangguh dari kerajaan besar Romawi ini terlihat sejak awal sebelum musuh mencapai benteng mereka. Konstantinopel telah memagari laut mereka dengan rantai yang membentang di semenanjung tanduk emas. Secara wajar tidak mungkin bisa menyentuh benteng Konstantinopel kecuali dengan melintasi rantai tersebut. Akhirnya Sultan Muhammad menemukan ide yang ia anggap merupakan satu-satunya cara agar bisa melewati pagar tersebut. Sultan Muhammad memimpin 70 kapalnya melintasi Galata ke muara setelah meminyaki batang-batang kayu. Hal itu dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, tidak sampai satu malam. Di pagi hari, Konstantinopel dibuat kaget bukan kepalang. Mereka sama sekali tidak mengira Sultan Muhammad dan pasukannya mampu menyeberangkan kapal-kapal mereka lewat jalur darat, melewati perbukitan Galata. 70 kapal laut diseberangkan lewat jalur darat yang masih ditumbuhi pohon-pohon besar, menebangi pohon-pohonnya, dan menyeberangkan kapal-kapal dalam waktu satu malam adalah suatu kemustahilan menurut mereka. Akan tetapi itulah yang terjadi. Allah Subhanahu wa taala telah memenangkan bala tentaranya di atas kaum musyrikin Konstantinopel. Peperangan dahsyat pun terjadi. Benteng yang tak tersentuh sebagai simbol kekuatan Konstantinopel itu akhirnya diserang oleh orang-orang yang tidak takut akan kematian. Akhirnya kerajaan besar yang berumur 11 abad itu jatuh ke tangan kaum muslimin. Peperangan besar itu mengakibatkan sekitar 265.000 pasukan umat Islam syahid. Kemudian, pada tanggal 29 Mei 1453, Sultan Al-Ghazi Muhammad berhasil memasuki kota Konstantinopel. Sejak saat itulah, beliau dikenal dengan nama Sultan Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Saat memasuki Konstantinopel, Sultan Muhammad Al-Fatih turun dari kudanya, lalu beliau sujud sebagai tanda syukur kepada Allah. Karena Allah telah menjadikannya sebagai pelaku kabar gembira tentang penaklukan Konstantinopel yang legendaris. Setelah itu, beliau menuju gereja Hagia Sophia dan memerintahkan menggantinya menjadi masjid. Konstantinopel dijadikan sebagai pusat pemerintahan Khilafah Utsmaniyah. Dan kota ini diganti namanya menjadi Istanbul, yang berarti negeri Islam, yang sekarang dikenal dengan kota Istanbul. Pendengar, inspirasi kita hari ini adalah sebuah pencapaian besar hanya dapat ditempuh dengan perjuangan yang besar pula. Kita mengetahui bahwa penaklukan Konstantinopel yang legendaris ini disabdakan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya di tengah kepungan perang Khandaq. Menjadi pelaku kabar gembira dari Rasul tentu saja sebuah kehormatan. Semoga Allah memuliakan Sultan Muhammad Al-Fatih rahimahullah. Dengan demikian pendengar, teruslah berjuang. Capailah cita-cita tertinggi. Semakin tinggi cita-cita, semakin besar pula yang harus diperjuangkan. Baiklah, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sekian inspirasi sore kita kali ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pandawa Radio.
1: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
2: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
1: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
2: Hai, orang pandai apa pula, Din?
1: Orang pandai lah, yang maksudnya bisa tengok-tengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
2: Zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
1: Apa benda pula, Bang, CCTV itu?
2: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
3: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikol Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikol Multimedia, the best IT solution.
4: ...103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

Pandawa Radio. Temukan cerita inspiratif dan perjalanan hidup berbagai tokoh dalam program Sudut Mata. Mengupas secuil ulasan kehidupan, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Bersama Mastur Taher, setiap hari Sabtu pukul 9 pagi, hanya di Pandawa Radio Tanjung Pinang. Dengarkan kisah, inspirasi, dan makna kehidupan yang dikemas hangat dan penuh wawasan. Hanya di Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Program ini disponsori oleh Avicom Multimedia, the best IT solution, dan didukung oleh Topnet, internet cepat tanpa batas. Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio.
1: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
2: Bisa bantu saya nggak?
3: Kenapa saya?
2: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
4: Selamat malam, saya Sena.
2: Kamu tuh ngapain sih sini?
5: Mungkin ini yang namanya jodoh.
6: Itu pacar, Mbak.
2: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
1: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
0: Pandawa Radio.

0: Tuan-tuan dan puan-puan, ayuh mulakan pagi Sabtu anda dengan suasana penuh santai, seni dan budaya dalam rancangan istimewa Watan Serumpun. Bersama Mastur Tahir dan Laila, kita akan bersembang mesra, berbalas pantun serta menikmati lagu-lagu pilihan yang menghiburkan jiwa. Bunga melur di tepi taman, harum mewangi dihembus bayu. Kalau hati rindukan hiburan, Watan Serumpun penawarnya selalu. Setiap Sabtu, jam 10 waktu Indonesia Barat. Kirim pantun dan request lagu anda di 0811-7771-039. Watan Serumpun, wadah tuan-puan sembang seru melalui pantun.
1: Pandawa Radio.

0: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Tahukah Anda, pemakaian listrik terbesar di kantor berpusat pada pendingin ruangan dan alat elektronik. 37% total emisi CO2 datang dari sektor listrik dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil, batu bara dan minyak bumi. Pertanyaannya adalah seberapa boros penggunaan listrik di kantor Anda dalam 1 bulan? Apakah AC di kantor harus benar-benar dingin sampai karyawan harus menggunakan baju berlapis? Atau komputer dan printer selalu menyala pada saat makan siang atau ditinggal pulang? Kepedulian akan hemat energi bisa dimulai dari kantor. Dengan cara gunakan lampu hemat energi, pertahankan suhu AC di posisi 25 derajat Celcius, buka tirai jendela bila memungkinkan, dan matikan peralatan elektronik jika tidak diperlukan, bukan pada posisi standby. Sesuatu yang kecil bisa berdampak besar.
2: Jangan ditunda lagi.
1: Kita lakukan sekarang.
3: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
4: Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio. Adab Islami. Islam. Adab harian seorang muslim sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita simak dalam Adab Islami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, kita akan mempelajari tentang adab Islami, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adab terhadap hewan. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berkenaan dengan hewan-hewan, terkhusus hewan ternak atau hewan lainnya yang dekat dengan kehidupan kita, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surat An-Nahl ayat kelima sampai kedelapan, yang artinya, dan hewan ternak telah diciptakannya untuk kalian. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat, serta sebagiannya kalian makan. Dan kalian memperoleh keindahan padanya ketika kalian membawanya kembali ke kandang dan ketika kalian melepaskannya. Dan ia mengangkut beban-beban kalian ke suatu negeri yang kalian tidak sanggup mencapainya kecuali dengan susah payah. Sungguh, Rabb kalian benar-benar Maha Pengasih dan Penyayang. Dan Dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai untuk kalian tunggangi dan sebagai perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kalian ketahui. Dalam ayat ini menegaskan bahwa Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk menyayangi hewan, dan secara khusus Islam menjelaskan bagaimana seharusnya para pemilik hewan tunggangan memperhatikan beberapa hal agar tidak menzalimi hewan tersebut. Islam melarang seorang memaksa hewannya untuk mengangkut beban berat di luar kemampuan, sebagaimana hal ini disampaikan oleh At-Tabarani. Jika kalian melihat tiga orang naik hewan tunggangan, maka lemparkanlah mereka hingga salah satu dari mereka turun. Asar ini menunjukkan bahwa kita dilarang untuk menzalimi hewan tunggangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berpesan kepada para pemilik hewan tunggangan agar memperhatikan makanan hewan tunggangan mereka. Beliau bersabda, "Jika kalian melakukan perjalanan di daerah subur, maka berilah makanan untamu dari daerah itu, dan jika kalian melakukan perjalanan di daerah paceklik, maka percepatlah hingga tidak membahayakannya." Hadis riwayat Muslim. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, mengapa Islam menjauhkan pemeluknya dari perbuatan zalim terhadap hewan? Karena hewan juga merasakan apa yang dirasakan manusia. Ia merasakan lapar, haus, lelah, sakit, dan perih. Hanya saja hewan tidak diberikan akal seperti halnya manusia. Rasulullah SAW pernah mendapati pengaduan dari beberapa hewan yang memperoleh perlakuan tidak baik dari pemiliknya. Sebagaimana termaktub dalam Sahih Muslim, Rasulullah pernah berkisah bahwa beliau menemui seorang laki-laki yang menarik sapi untuk mengangkut. Sapi itu menoleh kepada beliau dan mengatakan, "Demi Allah, aku tidak diciptakan untuk hal ini, namun untuk membajak." Dalam hadis lainnya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud disebutkan bahwa suatu saat Rasulullah memasuki sebuah kebun milik sahabat Ansor. Di kebun itu terdapat seekor unta yang tiba-tiba matanya mengeluarkan air mata ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapa pemilik unta ini?" Saat itu seorang pemuda datang dengan mengatakan, "Saya wahai Rasulullah." Beliau pun menyampaikan, "Apakah engkau tidak takut kepada Allah mengenai hewan ini? Sungguhnya ia mengadu kepadaku bahwa engkau membiarkannya lapar dan terus-menerus memaksanya bekerja." Dan pendengar, yang terlarang dalam Islam bukan hanya menzalimi hewan secara fisik, namun merendahkan dan mencelanya juga dilarang, karena hewan pun termasuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu saat Rasulullah menjumpai wanita yang melaknat unta yang ia tunggangi, hingga akhirnya beliau menghukum wanita tersebut. Hadis riwayat Muslim. Sikap para ulama pun telah mengajarkan kepada kita akan terlarangnya

Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak menzalimi hewan, maka kita harus mengetahui adab-adab yang diajarkan oleh Islam. Berikut di antara adab-adabnya. Yang pertama, memberinya makan dan minum jika hewan-hewan tersebut lapar dan haus. Hal ini sebagaimana disebutkan tadi bahwa hewan pun sama seperti kita dalam kebutuhan biologisnya, yaitu merasakan lapar, haus, dan merasakan sakit jika disakiti. Dan jika membiarkan hewan peliharaan merasakan kelaparan dan kehausan, akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi telah disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati seorang sahabat Ansor yang membiarkan untanya dalam keadaan lapar dan terus-menerus memaksanya bekerja. Kemudian pendengar, adab yang kedua adalah menyayanginya dan berbelas kasih kepadanya. Bentuk kasih sayang ini banyak, yaitu dengan memperhatikan kondisinya dan tidak menjadikan hewan sebagai sasaran permainan yang akan menyakitinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berbuat demikian sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang menjadikan burung sebagai sasaran anak panah, beliau bersabda, "Allah melaknat siapa saja yang menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran." Kemudian pendengar, adab terhadap hewan yang ketiga adalah jika kita ingin menyembelihnya atau membunuhnya, maka kita melakukannya dengan baik. Dalam salah satu hadis sahih riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik kepada segala hal. Oleh karena itu, jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan baik. Jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan baik. Hendaknya salah seorang dari kalian menangkan hewan yang akan disembelihnya dan menajamkan pisaunya." Selanjutnya, adab terhadap hewan yang keempat adalah tidak menyiksanya dengan cara-cara penyiksaan apapun, baik dengan melaparkannya atau meletakkan pada hewan muatan yang tidak mampu ia angkut, atau bahkan sampai tega membakarnya dalam keadaan hidup. Mengenai hal ini, terdapat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana beliau bersabda, "Seorang wanita masuk neraka karena kucing. Ia menahannya hingga mati. Ia masuk neraka karenanya, karena ia tidak memberinya makan sebab ia menahannya dan tidak membiarkannya makan serangga-serangga tanah." Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan melewati rumah semut yang terbakar. Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya siapapun tidak pantas menyiksa dengan api kecuali pemilik api itu sendiri, yakni Allah." Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian adab yang kelima adalah diperbolehkan membunuh hewan-hewan yang membahayakan seperti anjing penggigit, serigala, ular, kalajengking, tikus, dan lain sebagainya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau bersabda, "Ada 5 hewan yang membahayakan yang boleh dibunuh di tempat halal dan haram, yaitu ular, burung gagak yang berwarna belang-belang, tikus, anjing yang suka menggigit, dan burung rajawali." Kemudian adab yang keenam adalah diperbolehkan mencap telinga hewan untuk kemaslahatan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencap unta zakat dengan tangannya yang suci. Sedangkan pemberian cap kepada selain unta, kambing, dan lembu, maka tidak diperbolehkan, karena

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika melihat keledai dicap, Allah melaknat orang yang mencap keledai ini di wajahnya. Hadis riwayat Muslim. Adapun yang ketujuh adalah mengetahui hak Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengeluarkan zakat hewan tersebut jika hewan tersebut termasuk hewan yang harus dizakati. Dan pendengar, adab yang kedelapan adalah sibuk dengan urusan hewan tersebut hendaknya tidak membuat kita lalai dari ketaatan kepada Allah Ta'ala dan tidak lalai zikir kepadanya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Munafikun ayat yang ke-9 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah adab-adab yang harus diperhatikan oleh seorang muslim terhadap hewan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua agar dimudahkan dalam mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 0822-9888-8475. Topnet, internet cepat tanpa batas.
2: Pandawa Radio.

103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Inspirasi kita. Inspirasi kita. Inspirasi kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah senang rasanya kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini dalam rubrik inspirasi hari ini. Semoga dapat meningkatkan keilmuan dan keimanan kita terhadap agama Allah Azza wa Jal. Pendengar yang dirahmati Allah, apakah kita sudah mengenal salah satu penakluk besar dalam sejarah Islam? Ya, dialah Sultan Muhammad Al-Fatih. Beliau adalah putra dari Sultan Murad II yang merupakan Sultan ke-6 Khilafah Utsmaniyah. Tahukah Anda bahwa prestasi yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih tidak lepas dari peran orang tuanya?

Bagaimanakah usaha yang ditempuh oleh sang ayah? Kita akan simak kebenaran sejarahnya. Pendengar, Sultan Murad II memiliki perhatian yang sangat besar terhadap pendidikan anaknya. Beliau menempa buah hatinya agar kelak menjadi seorang pemimpin yang baik dan tangguh. Perhatian tersebut terlihat dari Muhammad kecil yang telah menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz sejak dini, mempelajari hadis-hadis, ilmu fikih, ilmu strategi perang, dan berbagai keilmuan penunjang lainnya. Selain itu, Muhammad juga mempelajari berbagai bahasa, seperti bahasa Arab, Persia, Latin, dan Yunani. Tidak heran, pada usia 21 tahun, Muhammad sangat lancar berbahasa Arab, Turki, Persia, Ibrani, Latin, dan Yunani. Masya Allah. Walaupun usianya baru seumur jagung, Sultan Murad II pernah menyuruh Muhammad memimpin suatu daerah dengan bimbingan para ulama. Hal itu dilakukan sang ayah agar anaknya cepat menyadari bahwa dia memiliki tanggung jawab yang besar di kemudian hari. Bimbingan para ulama diharapkan menjadi kompas yang mengarahkan pemikiran anaknya agar sejalan dengan pemahaman Islam yang benar. Kemudian Sultan Muhammad diangkat menjadi Khalifah Utsmaniyah ke-7 pada tanggal 7 Februari 1451. Program besar yang langsung ia canangkan ketika menjabat sebagai khalifah adalah menaklukkan Konstantinopel. Dan dengan hikmah Allah, di kemudian hari Muhammad berhasil mensukseskan programnya tersebut, yakni menaklukkan Konstantinopel dan berbagai negeri lainnya. Pendengar yang dirahmati Allah, yang menjadi inspirasi kita pada hari ini adalah strategi mencetak generasi berjiwa pemimpin. Dalam mencetak generasi emas, kita harus benar-benar mempersiapkannya dengan matang, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Sultan Murad II kepada anaknya. Di antaranya dengan mendidiknya dengan ilmu-ilmu Islam, mendekatkannya dengan para ulama, dan memberikan amanat yang memancing lahirnya jiwa kepemimpinan. Mari kita cetak generasi berjiwa pemimpin untuk kejayaan Islam di masa mendatang. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sekian inspirasi malam kita kali ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

disiarkan dari Jalan Abadi kilometer 8 atas Tanjung Pinang. Inilah 103,9 FM.

0: 103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Inspirasi kita. Inspirasi kita. Inspirasi kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, suatu hari ada seorang pengusaha yang bernama Khalid bermaksud mengadakan perjalanan bisnis keluar pulau. Bisnis ini sangat penting bagi kemajuan perusahaannya. Ketika hendak ke bandara, tiba-tiba teleponnya berdering.

0: Nya Haji Somad yang merupakan tetangganya minta tolong untuk diantar. Karena arah tujuan Haji Somad juga menuju ke bandara. Karena arahnya sama, maka Khalid setuju untuk mengantar Haji Somad. Kebetulan juga cuaca pada saat itu agak mendung. Di perjalanan mereka berbincang tentang berbagai hal. Tiba-tiba terdengar suara azan zuhur bergema. Maka Pak Haji Somad meminta Khalid untuk berhenti dan melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Ketika mendengar hal itu, Khalid melirik jam tangannya. Dan dia memperhatikan sepertinya jika dia melaksanakan sholat zuhur berjamaah, maka dia akan ketinggalan pesawat dan bisnisnya bisa berantakan. Dengan terpaksa Khalid berhenti dan sholat berjamaah zuhur dengan Pak Haji Somad. Tapi rasa was-was terus menggelayuti hatinya ketika sholat. Apakah saya tidak terlambat? Tanyanya dalam hati. Setelah selesai sholat dan mengantar Pak Haji Somad, maka Khalid memerintahkan supirnya memacu mobilnya ke bandara mengejar pesawat yang akan dia tumpangi. Tapi apa daya, pesawatnya telah berangkat. Khalid terlambat, gagallah bisnis besar yang akan dia bahas dengan kliennya. Dan betapa jengkel dan marahnya Khalid kepada Pak Haji Somad. Dia merasa gara-gara Pak Haji Somad, hancurlah perjalanan bisnisnya. Dia berkata kepada supirnya, "Ah, gara-gara Pak Haji Somad perjalanan bisnis kita hancur dan hancurlah keuntungan besar kita." Terus-menerus Khalid mengeluh dan marah-marah. Tiba-tiba teleponnya berdering. Ketika dia lihat, ternyata bosnya yang menelpon. Dengan perasaan berat, dia mengangkat teleponnya sambil berkata dalam hati, "Wah, mungkin saya akan kena marah karena gagal mengemban tugas dari perusahaan." "Assalamualaikum, bisa bicara dengan Pak Khalid?" tanya bosnya Khalid. "Waalaikumsalam, ini saya Pak, Khalid Pak, saya sendiri Khalid." Jawab Khalid. Apa betul ini Khalid?" tanya bosnya lagi. Iya Pak, saya Khalid, ini nomor saya Pak," kata Khalid lagi. Betul ini dengan Khalid?" tanya bosnya lagi dengan sedikit keheranan. Iya Pak, saya Khalid, saya minta maaf Pak, saya tidak berangkat karena ketinggalan pesawat Pak," kata Khalid. "Alhamdulillah, syukur kau terlambat Khalid. Pesawat yang hendak kau tumpangi tadi jatuh menabrak gunung karena cuaca yang tidak mendukung. Dan semua penumpangnya meninggal. Ini beritanya ada di TV," seru bosnya Khalid dengan perasaan senang. "Hah? Apa? Jatuh Pak?" balas Khalid tak percaya. "Iya," kata bosnya lagi. "Alhamdulillah. Untung Pak Haji Somad mengajak saya sholat berjamaah sehingga saya terlambat. Kalau tidak, mungkin saya sudah meninggal," kata Khalid. Nah, pendengar, dengan perasaan senang Khalid memuji Pak Haji Somad. Padahal baru beberapa menit yang lalu dia mengeluh dan menyalahkan Pak Haji Somad atas keterlambatannya. Ajaib, Allah berkehendak atas kehendaknya. Tak selamanya sesuatu yang kelihatan buruk itu mengandung keburukan, tapi justru mengandung kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang berbahagia, inspirasi kita hari ini adalah berprasangka baiklah kepada setiap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap yang diperintahkan atau dilarang agama pasti mengandung kebaikan bagi manusia, bahkan bagi alam semesta. Setiap keburukan yang menimpa kita pasti karena kelalaian kita. Tetapi yakinlah, setiap yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan kebenaran dan mengandung kebaikan bagi kita. Di balik kesulitan ada kemudahan.
1: Kita akhiri, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam, inilah inspirasi pagi kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Pandawa. Kita bertemu lagi di Pandawa Menyapa. Ruang hangat untuk berbagi cerita, inspirasi, dan informasi terkini hanya untuk Anda. Saya, Arji Nara, siap menemani pagi Anda dengan segudang informasi seru, musik terbaik untuk Mitra Pandawa semua. Jangan lupa, Mitra Pandawa bisa mengirimkan sapaannya via WhatsApp ke nomor 0811-777-1039. Atau mention kami di media sosial @pandawaradio. Yuk, tetap setia di frekuensi 103,9 FM. Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.